Mandi di air yang tergenang, di air yang diam, bila mandinya bukan mandi junub. Seperti misalnya dia mandi dalam rangka untuk kebersihan. Au igtasala ghaslan mustahabban kama law afaqa min ighma wa igtasala fa hadha mustahab. Atau dia mandi jenis mandi yang sifatnya suci, jenis mandi yang sifatnya mustahab, yang sifatnya sunnah, seperti orang mandi setelah siuman. Seorang mengalami pingsan lalu siuman, maka disunnahkan untuk mandi. Kemudian ada pertanyaan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, fahal naqulu bihadzal mafhum? Apakah kita berucap atau mengatakan pemahaman seperti ini, au naqulu, ataukah kita mengatakan al-mafhumu fihi tafsil? Pemahamannya di sini ada rincian. Li'anna al-insana idza igtasala fil ma'i da'im min ghairi janabatin, karena seseorang bila mandi di air yang tergenang yang bukan jenis mandi junub, qad yakunu jasaduhu mulawwathan bi adza katsirin yu'dhi an-nasa bi raihatihi wa illam yanghamis fil ma'. Karena terkadang seseorang badannya itu dicemari oleh banyak kotoran yang aromanya akan mengganggu manusia, walaupun dia tidak menceburkan diri ke dalam air. Fahuna naqulu, maka di sini kita mengatakan innahu yunha an yaghtasila fil ma'i da'im, bahwa dia dilarang untuk mandi di air yang tergenang. Lakin hal na'khudhu hadha min al hadis aw min al qawaid al amma? Akan tetapi apakah faedah ini, bahwasanya walaupun bukan mandi junub tapi dia kotorannya luar biasa banyak pada badannya yang bisa menyebabkan gangguan, membuat orang terganggu, membuat orang merasa jijik. Naam. Sehingga bisa dikatakan bahwa dia dilarang untuk mandi di air yang tergenang tersebut. Namun pertanyaannya, lakin hal na'khudhu hadha minal hadith aw minal qawa'idil ammah? Apakah kita mengambil pemahaman itu dari hadith ini yang menjadi pembahasan kita, ataukah dari kaidah umum? Al-jawabu, maka jawabannya, minal qawa'idil ammah, diambil dari kaidah umum. Li'anna al-insana la yajuzu an yu'dhiya al-muslimina, karena seseorang itu tidak boleh mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Wa hadha yu'dhihim, tentu yang seperti itu akan membuat mereka terganggu. Fa idza kana fil insani wasikhun katsirun yataghayyaru bihil ma', bila pada seseorang ada banyak kotoran di badannya yang menyebabkan air itu bisa berubah, sampai misalnya di permukaan air itu mengapung. Naam.

Amma law kana al-badanu badadu na'am amma law kana al-badanu nadhifan waghtasala fihi min ghairi janabah fal hadith yadullu 'ala al-jawaz. Adapun kalau badannya ya lumayan bersih lah. Naam. Badannya bersih, tidak mengandung kotoran banyak misalnya. Mungkin barangkali yang kondisi tadi digambarkan badannya penuh dengan oli misalnya, atau bekas-bekas solar, nah, habis kerja mesin misalnya. Terus mandi di air yang tergenang, yang diam, yang tidak mengalir. Nah, sementara bila badannya bersih kemudian mandi yang bukan jenis mandi junub, fal hadithu yadullu ala al-jawaz, maka hadis menunjukkan tentang kebolehannya. Menunjukkan tentang kebolehannya.

Kemudian faedah yang keenam tentang kata al-junub. Kata junub dari hadis yang kita bahas itu, di mana hadisnya menyebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang sementara ia dalam keadaan junub. Al-junub huwa man lazimahul ghuslu an jima'in aw inzalin. Yang namanya orang junub adalah orang yang diharuskan baginya untuk mandi karena telah melakukan jima' berhubungan atau keluar air mani. Nah, jadi di sini menggunakan kalimat au atau. Jadi sifatnya terpisah, yang mengisyaratkan bahwa kalau sudah terjadi jima', na'am, walaupun tidak terjadi inzal, tidak sampai keluar air mani, maka sudah wajib untuk mandi. Ibaratnya selama timba sudah masuk di dalam sumur. Atau bukan karena jima' tapi terjadi inzal. Misalnya orang mimpi basah, walaupun tidak sedang berjima' berhubungan, maka juga sudah diwajibkan untuk mandi. وقد كان كثير من الناس ولا سيما الشاب الذي تزوج اخيرا يظن انه لا غسل بالجماع المجرد. Nah, di sini ada tujuan Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan faedah ini sebagai faedah yang cukup penting. Banyak orang, terlebih para pemuda yang akhir-akhir ini baru menikah, dia menyangka bahwa tidak ada kewajiban mandi dengan sekedar jima, dengan sekedar berhubungan badan. Artinya, walaupun Syekh di sini tidak menyebutkan kata inzal, tetapi mengisyaratkan bahwa mereka mengatakan kalau sekedar berhubungan saja tapi tidak sampai menyebabkan inzal, menyebabkan keluarnya air mani, tidak ada kewajiban mandi. Maka kata Syekh, wa hadza khata'un, ini keliru. وَيَنْبَغِي لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنْ يَنْشُرُوا بَيْنَ النَّاسِ. Dan sepantasnya bagi para penuntut ilmu untuk menyebarkan faedah, pelajaran terpenting di tengah-tengah manusia, أَنَّ الْجِمَاعَ يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَإِنْ لَمْ يَحْسُلْ إِنْزَالٌ. Nah, Syekh juga menyebutkan ternyata ini. Jadi, bahwa jima' itu, nah, berhubungan badan, sudah mewajibkan untuk mandi walaupun tidak terjadi inzal, tidak sampai keluar air mani, sudah wajib untuk mandi. Karena ada sebagian orang di

tanya bahwasanya dia dalam kurun waktu satu bulan atau dua bulan atau bahkan lebih itu tidak pernah mandi junub katanya, illa idza kana hunaka inzal, kecuali bila terjadi inzal sampai keluar air mani. Wa hadza khata'un, ini keliru. Tayib, kemudian berikutnya, limadza atal muallifu bihadzal hadits fi hadzal bab, kenapa al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan hadis ini dalam bab ini. Naam. Isyaratan ila qawli ba'dil ulama rahimahumullah. Jadi kenapa disebutkan dalam babul miyah, dalam bab air, tentang air-air. Sebagai isyarat kepada ucapan sebagian ulama rahimahumullah, innahu idza ightasala fil ma'id da'im wa huwa junubun fa innahu yakunu najisan, bahwa bila seseorang mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub, maka air itu akan menjadi najis. Nah, makanya asy-syekh atau al-imamul hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini sebagai isyarat atas pendapat atau ucapan sebagian ulama seperti yang disebutkan barusan, bahwa bila seseorang mandi di air yang tergenang dalam kondisi junub, maka airnya najis. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka juga mengatakan, innahu yakunu tahiran ghaira mutahhir, airnya tetap suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa nahnu naqulu, namun kita mengatakan, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al haditsu la yadullu ala hadza wala ala hadza, hadis ini tidak menunjukkan kepada yang ini, tidak pula kepada yang itu. Artinya tidak menunjukkan kepada jenis pertama, bahwasanya airnya akhirnya menjadi najis disebabkan mandinya orang junub di air yang tergenang atau air yang diam. Namun juga tidak menunjukkan kepada yang kedua, bahwasanya airnya suci tapi tidak mensucikan. Fama aba'ada dilalatahu alaihi au dilalatuhu alaihi. Nah, fama aba'ada dilalatahu alaih, betapa jauhnya sisi pendalilannya. Kaifa yakunu najisan wa badanu al-junub tahirun, bagaimana bisa airnya menjadi najis padahal badan orang yang junub itu suci? Nah, bahkan air mani bukan sesuatu yang najis pula. Nah, oleh karenanya ketika, ini tambahan saja, ketika mani ada di pakaian dalam keadaan sudah kering, caranya saja pun dulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengeriknya, hanya dikerik pakai kuku. Nah, dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya kata Syekh, inna Abu Hurairah, bahwasanya badan orang yang junub itu suci. Abu Hurairah dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan, di sebuah jalan. Kemudian Abu Hurairah mengendap-endap pergi. Nah, lalu pulang mandi, karena waktu itu beliau sedang dalam keadaan junub. Kemudian pulang mandi lalu hadir kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat kehilangan Abu Hurairah. Kemana ini orang? Maka Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Tadi kamu kemana wahai Abu Hurairah? Tadinya ada, kok tiba-tiba menghilang? Qala kuntu junuban. Tadi aku dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka ala ghairi taharatin, maka aku tidak suka bermajlis denganmu tidak dalam keadaan suci.
Faqala subhanallah, maka Rasulullah mengatakan subhanallah, innal mu'mina la yanjus, seorang mukmin itu tidak najis. Faqala, maka Rasulullah mengatakan innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, isyaratan ila anna Abu Hurairah lamma fahima annal junuba la yujalisu syurafa'a wal 'udama bayyana lahu annahu la yanjus. Sebagai isyarat bahwasanya Abu Hurairah ketika memahami bahwa orang junub itu tidak boleh bermajlis dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang agung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau, kepada Abu Hurairah, bahwa seorang mukmin itu tidak najis. Idzan la yanjus wa huwa junubun, la yanjusu wa huwa junubun, dia tidak najis ketika ia dalam keadaan junub. Fal qawlu bi annal ma'a yanjus qawlun dha'ifun jiddan, maka pendapat bahwasanya air itu menjadi najis adalah pendapat yang sangat lemah. Amma al-qawlu bi annahu yakunu tahiran ghaira mutahhirin, adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya air itu suci tapi tidak mensucikan, fakadzalika ghairu musallamin, maka juga tidak bisa diterima pendapat tersebut. Kenapa? Li amraini, karena dua alasan. Awalan yang pertama, annana la nusallimu wujuda qismin minal ma yusamma tahiran, karena kita tidak menerima keberadaan pembagian air yang dinamakan tahir, suci tapi tidak mensucikan. Li'annahu laysa fihi dalilun, karena tidak ada dalil padanya. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh, bahwa air itu terbagi dua, tahur, suci dan mensucikan, dan yang kedua najis. Tidak ada pembagian ketiga dengan istilah tahir, suci tapi tidak mensucikan. Sanian yang kedua, law sallamna hadza aw kana hunaka dalilun alaihi, kalau misalnya kita terima atau misalnya ada dalil. Naam. Fa inna hadzal hadits la yadullu alaihi, maka hadis yang sedang kita bahas ini tidak menunjukkan kepada itu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء إطلاقا, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyinggung dan tidak membahas tentang hukum air itu sama sekali. Naam, atau apakah najis ataukah tidak. Wa inna ma wajjaha al-khitaba liman ightasala, tapi Rasulullah hanya menyampaikan pembicaraan kepada orang yang hendak mandi. Ammal ma'u falam yata'arrat lahu, adapun terkait airnya ini tidak disinggung atau tidak dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian ada tambahan riwayat di sini dalam hadis yang keenam ini, walil Bukhari, dan diriwayatkan al-Imamul Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir kemudian ia mandi padanya. Hadis ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf hanya sampai di sini karena satu dan lain hal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, di Rabu 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kajian tentang kitab Kashfus Syubuhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kemudian setelah kita membaca beberapa syubuhat dan bantahan serta pencerahan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan sungguh kita merasakan bahwa betapa dahsyat syubhat itu yang memiliki daya kemampuan mengecoh ya, orang yang jahil, sehingga membuat mereka benar-benar di atas yakin atas amal perbuatan mereka. Benar-benar mereka meyakini bahwa praktek-praktek yang mereka lakukan selama ini, itulah agama yang benar, itulah tauhid. Ya. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini tampak sekali bagi kita betapa bahayanya al-bid'ah. Ya. Karena seseorang melakukan amal perbuatannya yang itu batil dan menyimpang dari agama, dalam keadaan dia yakin, yakin itu di atas kebenaran, bahkan meyakini itu sebagai agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya. Nah, di sinilah kenapa timbul keyakinan seperti itu, salah satunya karena syubhat. Ya, dia yakini itu sebagai kebenaran. Makanya disebut syubhat karena yushbih al-haq, mirip, tampilannya itu mirip dengan kebenaran. Maka ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di sini pentingnya bagi kita untuk senantiasa memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana, dan inilah yang Allah taala perintahkan kita untuk senantiasa mengucapkannya dalam salat-salat kita. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Demikian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tampilkanlah, tunjukkanlah, perlihatkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran, dan beri rezeki kepada kami agar ittiba bisa mengikuti kebenaran itu. Dan tampakkanlah, perlihatkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan ya Allah, dan beri rezeki kepada kami agar bisa menjauhi kebatilan tersebut. Sehingga ya Allah, tampakkanlah tauhid sebagai tauhid kepada kami, dan berilah kami rezeki untuk bisa mengikuti tauhid ini dan mengamalkannya. Tampakkanlah sunnah sebagai sunnah ya Rabbi Ta'ala, ya, dan beri rezeki kepada kami untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah ini. Dan tampakkanlah syirik sebagai syirik ya Rabb, ya, dan berikan rezeki kepada kami untuk menjauhi kesyirikan itu. Tampakkanlah bid'ah sebagai bid'ah kepada kami ya Allah, dan beri rezeki kepada kami untuk menjauhi kebid'ahan tersebut. Wa ila ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, akan sangat berbahaya apabila seseorang berada di atas kebatilan, ya, berada di atas kesyirikan, berada di atas bid'ah, namun dia merasa sedang mengamalkan sebaik-baik amalan.
Inilah yang Allah katakan dalam ayatnya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Katakan wahai Nabi, apakah kalian mau aku beritakan tentang orang yang merugi amalannya, orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya di kehidupan dunia ini, namun mereka mengira bahwa mereka sedang mengerjakan sebaik-baik amalan. Annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Padahal ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Rabb-nya dan kafir terhadap perjumpaan dengannya. Fabitat a'maluhum, maka gugurlah amal-amal mereka dan kami tidak menegakkan untuk mereka pada hari kiamat nanti timbangan. Karena enggak bernilai, gugur semua sehingga enggak perlu ditimbang. Nah, tidak kami tegakkan timbangan untuk amal-amal mereka di yaumil qiyamah nanti. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan untuk mereka, yaitu jahannam, dengan sebab kekafiran mereka dan menjadikan ayat-ayat kami dan menjadikan para rasul kami sebagai olok-olokan. Makanya telah disebutkan di awal-awal pembahasan juga, yaitu syirikan itu sangat samar, ya, sangat samar, dan ini berbahaya. Ada orang-orang yang enggak menyadari bahwa dia telah berbuat kesyirikan. Nah, atau tidak menyadari bahwa dirinya berucap ucapan yang merupakan kesyirikan. Nah, ini sangat berbahaya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita terkungkung oleh syubhat-syubhat itu. Ya. Sehingga meyakini ya, kebatilan sebagai kebenaran, meyakini kesyirikan sebagai tauhid. Ya, meyakini barang sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang boleh dan halal. Dan ini banyak terjadi. Banyak ya, syubhat-syubhat itu muncul. Atau mungkin kita sendiri pernah tahu beberapa kali atau bahkan sering mendengar syubhat-syubhat tersebut. Ya, walaupun dengan redaksi yang lain. Karena syubhat itu bisa aja di sebuah negeri, di sebuah tempat berbeda redaksinya, namun intinya sama. Ya, namun intinya sama, yang itulah Syekh menyimpulkan syubhat-syubhat tersebut dan beliau jawab dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullah walahum syubhatun ukhra. Dan mereka memiliki syubhat yang lain, wahiya qissatu Ibrahim alaihissalam, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, lamma ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke dalam api neraka. Apa? Ke dalam api oleh kaumnya yang marah karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Ya. Menghancurkan berhala-berhala mereka. Karena Nabi Ibrahim menegakkan tauhid kepada kaumnya di tengah-tengah umat kaumnya, yaitu antara lain dengan cara beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ayolah khairahimani wa rahmakumullah. Kisah Nabi Ibrahim ini sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah beritakan di surat Al-Anbiya

yaitu di ayat ke-57, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan buat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian berpaling meninggalkan kami, meninggalkan Ibrahim. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menjadikan mereka kepingan-kepingan kecuali yang terbesar, ya, berhala terbesar, agar mereka mungkin akan kembali kepadanya. Nah, lalu kaumnya pun kembali dan mendapati berhala-berhala mereka sudah hancur. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Yang ini merupakan kebodohan dan kedunguan mereka. Kif. Mereka mendapati Tuhan-Tuhannya hancur, ya, tanpa bisa membela diri si Tuhan ini. Ya. Sangat tampak kelemahan Tuhan itu di hadapan mereka sendiri, di hadapan kaum para penyembahnya ini. Ya, mestinya mereka tersadar. Lalu yang lainnya menjawab, ya, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang disebut-sebut, ya, nama pemuda ini yang disebutkan dia adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka pun menjawab, kalau gitu datangkan di hadapan mata manusia agar mereka menyaksikannya. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka pun bertanya, apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami? Maka dijawab oleh Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, karena tersisa besar dan itu sengaja dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk ini. Bahkan yang melakukan yang besar ini terbukti dia masih ada. Nah, silahkan bertanya kepadanya kalau memang dia bisa bicara. Ya, maka ini jawabannya sangat menohok terhadap, ya, dan membuka akal sehat mereka. Ya, tentu saja berhala yang besar ini pun gak bisa melakukannya. Ya, mereka tahu itu, tahu betul. Mong itu mati, Kev, dia akan bisa menghancurkan, berbuat menghancurkan. Ya. Ditambah lagi, tidak bakal bisa menjawab, tidak bakal bisa bicara dia. Maka di sini faraja'u ila anfusihim, mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Faqalu innakum antumul zalimun. Sungguhnya kalian, mereka pun berkata, sungguhnya kalianlah yang sebenarnya orang-orang yang zalim. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka pun menunduk kepala atas kepala-kepala mereka. Lalu dia pun mengatakan, kamu tahu bahwa mereka ini enggak bisa bicara. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadhurrukum. Ya. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ya, maka mereka mengatakan, kamu tahu wahai Ibrahim bahwa mereka ini enggak bisa bicara. Gimana kamu nyuruh kami bertanya kepada berhala yang paling besar ini? Qala afata'buduna min dunillah. Maka Ibrahim menjawab, apakah kalian akan mengibadai selain Allah sesuatu yang enggak bisa memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, tidak pula memberikan mudarat? Celaka kalian dan celaka apa yang kalian ibadai selain Allah Ta'ala. Tidakkah kalian berakal? Ya. Ini. Yani membuka akal sehat mereka. Kalau memang kalian menyadari si berhala ini enggak bisa bicara, lakif, kalian sembah. Sehingga yang kalian sembah ini enggak bisa ngasih manfaat, tidak pula madarat. Kif kalian ibadai? Maka tadi, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah, celaka kalian dan celaka apa yang kalian ibadai selain Allah. Maka kaumnya bukan yang mereka mau
mengikuti ya akal sehatnya, namun tetap mengikuti hawa nafsunya. Ya, qalu harriquhu, mereka pun mengatakan bakarlah Ibrahim, wansuru alihatakum, ya, dan belalah tuhan-tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, kalau memang benar kalian orang yang mau berbuat. Ya, maka dibuatlah api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan di saat itulah Allah Ta'ala turunkan pertolongannya ketika Ibrahim dilempar ke dalam api itu. Qulna ya nar, kami katakan wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga Ibrahim dilempar dalam api itu, namun api tersebut dengan perintah Allah Ta'ala, yang dia api ini makhluk Allah yang tunduk kepadanya, menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, di detik-detik yang kritis itu, ya, detik-detik yang kritis itu disebutkan kisah ini, walaupun sebagian menyatakan kisah ini perlu dipertanyakan keabsahannya. Ala kulli hal, kisah ini sebagaimana ditaklik dalam kitab, pada taklik di kitab ini disebutkan hadzal athar, dzakara hadzal athar Ibnu Katsir an ba'di salaf, ya, dari sebagian salaf, kama fil bidayah wan nihayah. Yaitu apa? Nah, peristiwa inilah yang kemudian dijadikan syubhat, ya, oleh orang-orang yang membela kesyirikan itu. Apa peristiwanya? Ya, yaitu peristiwa ketika Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api itu, datanglah Jibril memberi tawaran. I'tarada lahu Jibril fil hawa. Ya, Jibril ngasih tawaran kepada Nabi Ibrahim ketika beliau sedang berada di udara, dilempar tadi. Faqala lahu alaka hajah, apakah kamu ada kebutuhan? Yani agar aku bisa menolong kamu sekarang. Beliau, Jibril alaihissalam memberikan pertawaran. Faqala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim seorang yang mutawakkil ala Allah, tawakkulan kamilan, dengan tawakal yang sempurna. Bagaimana tidak, beliau seorang Nabi dan Rasul. Maka Ibrahim, faqala Ibrahim, amma ilaika fala. Ya. Adapun kalau hajat itu kepadamu, maka tidak, aku enggak ada hajat. Faqalu falau nam. Men, di sini apa yang dipetik oleh orang-orang yang menjadikan kisah ini sebagai syubhat? Faqalu falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Ya, kalau seandainya istighatsah dengan Jibril itu syirik, ya niscaya Jibril enggak akan ngasih tawaran kepada Nabi Ibrahim gitu. Jadi karena ini ada penawaran dari Jibril, menunjukkan istighatsah itu kan boleh berarti. Kalau seandainya istighatsah itu haram, enggak boleh atau syirik, niscaya enggak akan ditawarkan oleh Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang dipetik oleh mereka dan dijadikan syubhat. Nah, fal jawab, maka jawabannya adalah anna hadza min jinsi al hayatil ula, bahwa hal ini adalah termasuk jenis bentuk yang pertama, yaitu pada kisah para nabi di yaumil qiyamah nanti yang telah dijadikan syubhat oleh para penyembah kubur juga, yaitu bahwa nanti makhluk ini beristighatsah kepada para nabi yaumil qiyamah. Ya. Maka ya, ini kisah yang lalu, syubhat yang sebelumnya, yaitu tentang hadis syafa'ah yang sangat panjang, di mana umat manusia datang kepada para nabi, yang mana para nabi meminta uzur hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah bentuk istighatsah kepada makhluk. Ya. Kalau seandainya haram atau syirik bahkan, maka enggak akan terjadi istighatsah seperti ini. Yang itu jelas di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighatsah kepada para nabi yang itu makhluk. Maka tentu apa? Telah dijawab pada penjelasan yang lalu bahwa seperti ini adalah apa? Istighatsah kepada
makhluk dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya. Ya. Dan makhluknya hidup, ya hadir di depan, ada, dan memang dalam perkara yang dia mampu. Ya, ini perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk. Ya. Seperti itu. Nah, syubhat ini pun, atau kisah ini mirip dengan yang sebelumnya. Fa inna Jibrila arada alaihi ayanfa'ahu bi amrin yaqdir alaihi. Karena Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan manfaat, ya, dengan perkara yang Jibril mampu melakukannya. Bagaimana tidak? Fa innahu kama qala ta'ala fihi. Karena Jibril itu adalah sebagaimana Allah katakan tentangnya, syadidul quwa, sangat kuat. Falau adzinallah lahu ayyakhudza nara Ibrahim wa ma haulaha. Kalau seandainya Allah mengizinkan untuk mengambil api yang hendak membakar Nabi Ibrahim itu dan yang sekitarnya, itu sangat besar apinya, ya, hingga jauh lebih besar dari ukuran manusianya, ya. Namun kalau seandainya Allah izinkan untuk mengambil api tersebut dan yang di sekitarnya, minal ardi, tanah-tanah di sekitarnya, ya, wal jibal, gunung-gunungnya, wa yulqiha fil masyriq awil maghrib la fa'al. Kemudian dilempar, dicampakkan ke timur atau ke barat, ya, niscaya Jibril mampu melakukannya. Ya. Walau amarahu ayyadha'a Ibrahim alaihissalam fi makanin ba'id anhum la fa'ada. Atau kalau seandainya Allah perintahkan Jibril untuk memindahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang jauh dari mereka, niscaya Jibril pun mampu melakukannya. Walau amarahu ayyarfa'ahu ila sama' la fa'al. Atau kalau seandainya Jibril diperintah untuk mengangkat Nabi Ibrahim ke langit saat itu, niscaya Jibril akan mampu melakukannya. Seperti itu. Sehingga pantas Jibril menawarkan. Ya. Wa hadza ka rajulun ghani. Nah, ini adalah seperti seorang pria yang kaya, lahu malun katsir, yara rajulan muhtajan. Dia punya harta yang banyak, lalu dia pun melihat seorang yang butuh. Ya. Fa ya'ridu alaihi ay yaqridahu au ay yahibahu syai'an yaqdi bihi hajatah. Lalu si kaya ini menawarkan kepada si miskin tadi untuk dikasih pinjaman. Kamu butuh tak pinjami tak? Ya. Atau mau dikasih uang? Tak kasih uang kamu, tak hibahkan kepada kamu. Enggak utang, tapi hibah. Ya. Supaya bisa menunaikan kebutuhannya. Faya badzalika rajul. Namun pria tadi menolak. Sebagaimana Nabi Ibrahim menolak tawaran Jibril. Ya. Faya badzalika rajul al-muhtaj ayyakhudha. Ya, orang yang butuh tadi, orang miskin tadi justru menolak. Enggak mau ngambil tawaran tadi. Wa yasbir. Dan dia lebih memilih sabar, hatta ya'ti Allahu birizqin la minnatan fihi li ahadin. Ia bersabar hingga Allah datangkan kepadanya rezeki, ya, sehingga enggak ada jasa, ya, bagi orang lain terhadap dirinya. Ya. Perumpamannya mirip dengan ini. Ya, sehingga dia tetap memilih bersabar. Nabi Ibrahim tetap memilih bersabar. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat, di saat genting dan kritis itulah Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga Nabi Ibrahim tidak butuh kecuali kepada Rabbnya, ya, kepada siapapun dari makhluknya. Bahkan salah satu makhluk terkuat sekalipun, Jibril alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak merasa butuh, ya. Ditawarki, dia menolak. Amma ilaika fala. Adapun kepadamu saya enggak butuh. Nah. Maka kata Syekh, fa aina hadza min istighatsatil ibadati wasyirki? Di mana ini ada istighatsah ibadah dan syirik di situ? Enggak ada. Lau kanu yafqahun, kalau seandainya mereka bisa faqih memahaminya. Sayang mereka enggak bisa membedakan, tidak bisa memilah. Barakallahu fikum. Syubhat ini yang dikatakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dalam syarahnya, hadza akhir asyubhat allati dzakaraha Syekh. Inilah syubhat paling akhir
yang disebutkan oleh muallif fi hadhihi risalatil azimah, risalah yang mulia ini. Ya, di mana beliau menjawab syubhat ini tadi dengan bijawabin sadid, dengan jawaban yang tepat dan muwaffaq, ya. Yaitu bahwa para penyembah atau pembela penyembahan peribadatan kepada kubur yang selalu kebiasaannya meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati dan beristighosah kepada mereka, mereka kan menyatakan bahwa istighosah yang mereka lakukan kepada para penghuni kubur itu bukan syirik, dengan dalil kisah Nabi Ibrahim ini. Ya, dengan dalil kisah Jibril bersama Nabi Ibrahim ini. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, kata Syekh Saleh Fauzan, hinama ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, fa inna Jibril jaa ila Ibrahim kama yurwa. Saat itulah Jibril datang kepada Nabi Ibrahim sebagaimana diriwayatkan. Faqala Jibril li Ibrahim alaihi salam, hal laka min haja. Ya. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, apakah engkau ada kebutuhan? Ya'ridu alaihi al-musa'ada li inqadhih. Yani ini tawaran dari Jibril, ya, untuk membantu beliau demi menyelamatkan beliau. Wa Jibril alaihi salam la syak dzu quwwah azima, enggak diragukan Jibril ini memiliki kekuatan yang besar. Wa indahu qudra ala inqadi Ibrahim, dan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Waqad wasafahu Allah azza wa jalla faqala dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dia memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy. Ya, makin, kekuatan yang sangat kokoh. Wa fil ayatil ukhra dzu mirratin. Ya. Hastawa, dia memiliki mirrah, yakni quwwah. Fa'arada Jibril ala Ibrahim an yusa'idahu fi ikhrajihi min hadhihi syiddah. Maka disitulah Jibril alaihi salam menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk membantu beliau mengeluarkan dari kondisi genting ini. Falamma kana Ibrahim adzibus azima thiqa billah, namun Ibrahim adalah seorang yang besar thiqahnya kepada Allah Ta'ala. Maka Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, amma ilallah fabala. Kalau hajah kepadamu, butuh kepadamu, maka tidak. Adapun kalau butuhnya kepada Allah, fa itulah betul. Kalau saya butuh kepada Allah, fa Ibrahim alaihissalam lam yurid an yatruba min makhluk ayyankudahu. Demikianlah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau untuk minta kepada makhluk agar menyelamatkan beliau dari kegentingan ini. Wa innama tawajjah ila rabbih, namun beliau hanyalah menghadap kepada Rabbnya, menunjukkan permintaannya hanya kepada Rabbnya. Seraya beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini adalah tawakal kepada Allah dan menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa hadhihi sifatu akmalil khalqi imanan. Ini adalah sifat makhluk yang paling sempurna imannya. Haitsu inna Ibrahim rafadha musa'adatal makhluq wa qabila musa'adatal khaliq, sehingga Ibrahim menolak bantuan dari makhluk dan hanya mau menerima bantuan dari al-khaliq. Ya. Barakallahu fikum. Li anna musa'adatal makhluq fiha minnah wa haja ilal makhluq. Karena bantuan makhluk itu padanya ada unsur minnah, ya, ngasih jasa, dan berarti menunjukkan dia butuh kepada makhluk. Wa musa'adatul khaliq subhanahu wa ta'ala la minnata fiha di ghairillah. Adapun bantuan dari al-khaliq subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jasa di situ untuk selain Allah. Wa hiya fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini karunia besar dari Allah Ta'ala. Wa Jibril arada ala Ibrahim syai'an yaqdir alaih. Nah, di posisi ini Jibril menawarkan itu adalah menawarkan sesuatu yang Jibril mampu melakukannya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Kalau seandainya mindah gunung aja Nabi Ibrahim mampu, mengangkat Nabi Ibrahim ke langit, ya, diletakkan di langit, mampu.
Wa huwa ardun min hayyin hadir qadir. Ini tawaran dari makhluk yang hidup, ada, hadir saat itu di depan, ya. Qadir dan mampu. Kama ya'ridul ghani 'anil faqir musa'adatahu bil mal. Sebagaimana seorang kaya ngasih

Fa'innal amwat la yustaghatsu bihim. Ya, mayit itu enggak bisa beristighatsa dengannya. Ya, wala yaqdirun 'ala ma tuliba minhum. Tidak pula mampu. Ya, untuk memenuhi sesuatu yang diminta darinya. Wala yasma'una du'a man da'ahum. Bahkan mereka enggak dengar doanya orang yang berdoa kepada mereka. Ya. Sebagaimana Allah katakan, "Qul idzul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Katakan, serulah orang-orang yang kalian yakini selain Allah Ta'ala itu. Maka orang-orang yang kalian seru itu, kalian doa itu, tidak memiliki walaupun seberat zarrah di langit, ya, tidak pula di bumi, tidak punya apa-apa, enggak memiliki walaupun seberat zarrah. Dan mereka tidak memiliki, ya, di langit maupun di bumi adanya sekutu, yakni andil, ya, andil di dalam membantu Allah Ta'ala atau mengatur alam. Enggak ada, mereka enggak punya andil itu. Wa ma lahum minhum min dhahir, demikian pula mereka tidak ada bantuan terhadap Allah Ta'ala, ya, membantu Allah, ya, itu juga tidak ada. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, tidak pula bermanfaat syafaat di sisinya. Illa liman adzinalah, kecuali bagi orang yang Allah beri izin. Syahidnya di sini adalah bahwa selain Allah enggak punya apa-apa, enggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan Allah juga mengatakan, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." Yang demikian itulah Allah Rabb kalian. Hanya milik Dialah kerajaan itu. Adapun orang-orang yang kalian seru selain Allah Ta'ala, maka mereka enggak punya walaupun setipis kulit qitmir. Ya, yaitu kulit tipis yang ada pada biji kurma. Walaupun sekecil dan seremeh dan sesedikit dan setipis itu, mereka enggak punya. In tad'uuhum, kalau kalian seru mereka, kalian panggil mereka, kalian doai mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka enggak mendengar seruan kalian, panggilan kalian, doa kalian. Walau sami'u, dan kalau seandainya pun mendengar, mastajabu lakum. Mereka enggak akan mampu mengabulkan, ya, permintaan kalian. Nah, ini yang perlu disadari oleh orang-orang yang selama ini membela penyembahan terhadap kubur atau melakukannya, ya, dan beristighatsah kepada para penghuni kubur. Sehingga itulah kebatilan, kesyirikan, istighatsah kepada selain Allah. Adapun kalian berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim bersama Jibril di sini, maka itu tidak pada tempatnya. Ya. Tawaran Jibril adalah istighatsah yang boleh, tidak ada kesyirikan di situ. Nah, adapun Nabi Ibrahim menolak, itu adalah karena beliau lebih memilih sesuatu yang lebih utama, yaitu tidak butuh kepada makhluk. Nah, beliau memilih. Kenapa? Karena beliau di atas, berada di tingkat tawakal yang paling sempurna. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas di kesempatan pertemuan kali ini. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa alhamdulillah, kita bersyukur pada Rabbuna azza wa jal. Kembali kajian minal ahkam al-fikhiyah fi taharati was-salati wal janais karya al-imam al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, yang pada malam hari ini kita berada pada pertemuan ke-22, yaitu pada Rabu ...24 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 10 Juni 2026. Kita telah sampai pada pembahasan al-ghusl, tentang tata cara, tentang mandi, ya, dan tata caranya, yang pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tata cara mandi itu dan sebab-sebab yang mewajibkan mandi, sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi. Apabila ada sebab-sebab itu, maka wajib mandi. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang tata cara mandi sebagaimana yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa mandi itu, mandi dari janabah, ada dua kaifiyah. Kaifiyatan, ada dua kaifiyah. Kaifiyatu istihbab dan kaifiyatu ijza. Kaifiyah yang disukai, yang mustahab. Adapun yang ini yang sempurna, ya, sehingga meliputi yang wajib dan yang sunnah. Adapun kaifiyatul ijza, ya, itu adalah meliputi yang wajib saja. Gimana kaifiyatul istihbab? Ya, itu sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, sehingga meliputi apa? Membasuh, mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluannya dan kotoran yang menimpa kemaluan tersebut. Ya, kemudian berwudu. Dengan wudu mirip dengan tata cara wudu salat, untuk salat. Lalu dia mengambil air dengan tangannya, lalu dia sela-selai, ya, dengan air tersebut dia sela-selai rambut dan kepala, rambut kepalanya. Ya. Dengan dia masukkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya, hingga benar-benar mengairi, membasahi kulit kepalanya. Lalu dia tuangkan air di kepalanya 3 tuangan, lalu dia tuangkan air ke seluruh badannya. Ya, ini adalah sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini itulah cara yang sudah kita sebutkan kemarin. Ya, pada pertemuan yang lalu, ya, lebih lengkap juga sebagaimana yang disebutkan kemarin. Adapun kaifiyatul ijza, ya, kaifiyah yang tidak melakukan hal-hal di atas, tapi hanya apa? Ayya'umma badanahu bilma ibtida'an ma'an niyah. Dia tuangkan air ke secara menyeluruh ke badannya, sehingga benar-benar air itu mengenai semua badannya.
menyeluruh, disertai niat. Bas itu aja. Sehingga tanpa melakukan wudu ataupun apa ya, tapi dia benar-benar melakukan semua yang mengharuskan agar air itu sampai, termasuk kepalanya, dia gosok kepalanya ya, dengan tujuan agar sampai ya, agar tujuan sampai ke apa namanya, kulit kepalanya, begitu. Demikian pula rongga hidung dan mulutnya, itu harus dia masukkan air ke situ karena itu bagian dari badan yang harus dibasuh. Ya. Ini kaifiyatul ijza. Tata cara kaifiyatul ijza ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu'al janabah. Wudhu'al janabah. Nabi meletakkan air untuk mandi janabah, fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marratain aw thalath thumma tamadda wastansaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afada al-ma' ala ra'sih thumma ghasala jasadahu. Maka beliau pun menuangkan ke tangannya, menuangkan air ke tangannya, lalu beliau basuh 2 atau 3 kali, kemudian beliau berkumur, beristinsak, yani supaya air itu mengenai rongga mulut dan hidungnya, lalu beliau membasuh wajahnya dan kedua sikunya, apa kedua tangannya, lalu beliau tuangkan air ke kepalanya, lalu ke beliau basuh seluruh jasadnya. Lalu kata Maimunah, fa'ataituhu bil mindil falam yuridha. Aku berikan pada beliau mindil, handuk ya, atau kain penyeka dari air, namun beliau tidak mau. Waja'ala yang fudul ma biyadai. Beliau menghilangkan air dengan tangannya. Mirip dengan ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang di situ beliau mengatakan, thumma yukhallil sya'rahu biyadai. Beliau selai-selai rambutnya dengan tangannya, hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu afadha 'alaihi al-ma' 3 marrat. Ya, beliau kalau sudah yakin sudah membasahi kulit kepalanya, maka beliau tuangkan air padanya 3 kali, summa ghasala sa'ira jasadih. Dan beliau lalu membasuh seluruh jasadnya. Nah, ini tata cara mandi yang disebut tadi sebagai kaifiyatul ijza. Barakallahu fikum.

Cara ini adalah cara yang sudah cukup. Yang penting adalah sebagaimana dikatakan tadi, an ya'umma badanahu bil ma. Mengenai apa, menjadikan air itu menyeluruh mengenai badannya. Jangan sampai ada bagian dari badan yang tidak terkenai. Barakallahu fikum, tentu disertai dengan niat. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala di ayatnya, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Allah Ta'ala tidak menyebutkan kecuali ini, fattahharu. Maka barang siapa yang telah membasuh seluruh badannya, mencuci seluruh badannya walaupun sekali, maka sudah terlaksana apa? Dia telah melakukan fattaharu, melaksanakan perintah fattaharu. Mungkin ada yang bertanya, ini kan ayatnya mujmal, sementara Nabi alaihi salatu wasalam merinci kemujmalan ini dengan perbuatan beliau, sehingga perbuatan beliau tadi itu wajib karena perbuatan beliau ini merupakan rincian dari ayat yang mujmal ini, sebagaimana ketika Allah memerintahkan dengan perintah yang mujmal, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kemudian Nabi merinci salat ini dengan perbuatannya, cara yang beliau lakukan. Nah, karena perbuatan Nabi ini merinci perintah yang global, yang itu wajib, maka perbuatan rinci Rasulullah ini pun mengikuti sesuatu yang beliau terangkan, yaitu sholat ini tadi, perintah menegakkan sholat yang global ini tadi. Ya, begitu. Nah, sama, mandi juga demikian. Barakallahu fikum. Maka kenapa kalian tidak menyatakan bahwa rincian yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan rincian atas perintah, sehingga bersifat apa? Wajib, karena merupakan rincian dari perintah yang global, merinci perintah yang global. Maka ini dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, sebagaimana ini jawaban Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', kata beliau, al-awwal annahu law kana Allah yuridu minna an naghtasila ala wajhi at-tafsil la bayyana. Yang pertama, kalau seandainya Allah menghendaki dari kita untuk mandi dalam bentuk rinci, niscaya Allah akan terangkan, kama bayyana al-wudu ala wajhi tafsil, sebagaimana Allah telah menerangkan wudu dalam bentuk yang rinci. Falamma ajmala al-ghusla ulima annahu laysa biwajib alaina an nabda bi a'lal badan. Namun ketika Allah sebutkan secara global, maka kita tahu bahwa enggak wajib atas kita untuk memulai dari bagian badan yang atas misalnya. Ya, au asfalahu, atau bawah. Gitu. Karena enggak ada. Allah nyebutkan global saja. Jawaban pertama. Jawaban kedua, as-sani, hadis Imran bin Husain radhiyallahu an at-tawil. Ya, hadis panjang yang diriwayatkan melalui sahabat Imran bin Husain. Wa fihi, yang di situ, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajul alladhi kana junuban wa lam yusalli, khudh hadha wa afrighhu alaik. Yaitu di situ, di kisah tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seorang pria yang sebelumnya junub dan dia belum salat, ya, karena enggak ada air atau dia enggak dapat air. Nah, maka Nabi merintahkan kepada dia, khud hadza, ambil air ini, wa afrighhu alaik, dan tuangkan kepadamu sudah. Walam yubayyin sallallahu alaihi wasallam kaifa yufrighuhu ala jasadih.
au ala nafsi. Nabi enggak nerangkan gimana cara menuangkannya tadi. Nah, walau kana al-ghuslu wajiban kama iktasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bayyana lahu. Kalau seandainya mandi dengan cara Nabi itu wajib, yang rinci dan detail itu, kalau seandainya cara itu cara yang wajib, niscaya Nabi akan terangkan li anna ta'khiral bayan an waqtil hajah fi maqamil balagh la yajuz. Karena mengakhirkan bayan dalam waktu yang dibutuhkan, dalam posisi balagh, dalam posisi itu sudah sedang balagh menyampaikan, ya, maka yang penting tidak boleh. Sehingga dalam posisi balak, posisi menyampaikan, takhirul bayan, mengakhirkan bayan di saat dibutuhkan, itu tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Demikian, ini jawabannya. Mungkin Anda bertanya lagi, mungkin aja orang ini sebenarnya tahu cara-cara mandi sehingga Nabi tidak ngajari. Maka dijawab, kita jawab dengan dua jawaban juga. Yang pertama, annal asla adam ma'rifatih. Secara asal, yang pertama kita bawa pengertian ini, kita nyatakan itu enggak tahu dia. Ini kemungkinan yang asal. Asani anna zahira hali anna ujahil. Yang kedua, justru ada qarina. Ya. Zahir kondisi dia, dia itu jahil. Buktinya apa? Anahu lam ya'lam at-tayam anna tayammum yudzi anil ghusli inda adamil ma. Dia enggak tahu. Ya, bahwa tayamum sudah mewakili mandi ketika air enggak ada. Mestinya dia kasihkan enggak air enggak ada, enggak perlu nunggu seperti itu. Ya, dia bisa bertayamum sudah mewakili mandinya dia, bukan hanya mewakili wudu, tapi bisa mewakili mandi. Begitu. Nah, ketika dia ternyata enggak ngerti ini, maka ini menunjukkan dia jahil. Tentu saja dia enggak tahu tentang apa namanya mandi. Nah, ketika orang ini enggak tahu, Nabi alaihi salatu wasalam tidak merinci ya cara-cara mandi itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan mandi dengan rinci itu bukan yang wajib, tapi mustahab. Kalau seandainya wajib, ya, Nabi dalam posisi iblak seperti itu tidak boleh mengakhirkan bayan, ya, karena itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Taib. Dan bagi wanita itu tidak wajib melepas atau mengurai rambutnya ketika mandi janabah. Namun dia wajib mengurai rambutnya ketika mandi haid. Adapun ketika mandi janabah tidak wajib mengurai rambutnya, melepas ikatan-ikatannya, kunciran-kunciran-nya, ya. Namun dia wajib melepas itu kapan? Ketika mandi haid. Ketika mandi haid. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu dhufri ra'si. Aw ashaddu dhufri ra'si. Aku, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mengikat ya, kunciran-kunciran rambut kepalaku. Afa anqudhuhu li ghuslil janabah? Apakah harus melepas ikatan-ikatan itu untuk mandi janabah? Qala la. Innama yakfika an tahussi ala ra'sika thalath marra, thalath hasayat. Thumma tufidhina alaika alma fa tutahhirin. Tidak, kata Nabi, cukup bagimu menuangkan air ya di kepalamu 3 tuangan. Lalu ya ini 3 pertama engkau cipratkan air di kepalamu 3 kali. Cipratan, kemudian apa? Kamu tuangkan padanya air. Dengan itu kamu sudah suci. Ya, ketika mandi janabah tadi Nabi tidak mewajibkan untuk melepasnya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada, kalau kemarin mujibat al-ghusl, hal-hal yang mengharuskan mandi sehingga kalau didapati itu maka wajib mandi.
Kemudian sekarang ada pembahasan tentang al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang mustahab. Enggak wajib dia, tapi itu mustahab. Ada beberapa, yaitu yang pertama al-iktisal inda kulli jima', mandi setiap kali jima'. Artinya kalau dia mengulang, sebelum pengulangan yang kedua dia mandi. Ya. Artinya apa? Kalau dia mengulangi lagi antara itu dia enggak wajib mandi, tapi kalau dia mandi maka itu mustahab. Nah, begitu. Termasuk kalau dia memiliki dua istri misalnya, maka dia ingin melakukannya dua-duanya ya sekaligus, itu tanpa apa? Tanpa mandi. Mandi nanti kalau sudah selesai sekali. Tapi kalau dia mau mandi dua-duanya, maka ini yang mustahab. Di hadis Abi Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaghtasil inda adihi wa inda hadhihi. Qala fa qultu ya Rasulullah ala taj'alhu wahidan? Qala hadza azka wa atyab wa abhar. Ya. Dari hadis Abu Rafi Nabi alaihi salatu wasallam suatu malam mandi untuk yang ini dan mandi untuk yang itu, untuk yang ini istri yang berikutnya. Qala faqultu ya Rasulullah, tidak akan kau menjadikannya sekali mandi saja? Maka Nabi menjawab, hadza azka wa atyab wa athhar, ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah. Yang kedua, al-ghusl lil jum'ah. Ya. Mandi Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukum al-jum'ah falyaghtasil." Apabila datang kepadamu Jumat, maka hendaklah kamu mandi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wahia akid al-aghsal al-mustahabbah. Ini adalah mandi mustahab yang paling ditekankan. Ya. Dan karena memang di situ ada fi'il amr falyaghtasil atau sighatul amr falyaghtasil. Hendaklah dia mandi. Karena sebagian ulama bahkan memandang ini wajib mandi Jumat. Karena memang demikian perintahnya, falyaghtasil. Lafaz lain apa? Ghuslul Jum'ah wajibin, wajibun li kulli muhtalim. Ya, mandi Jumat itu wajib untuk setiap orang yang berusia sudah ihtilam, yakni usia sudah ihtilam, sudah baligh. Kemudian yang ketiga, mandi yang mustahab adalah al-iktisal lil idain, mandi untuk dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, al-iktisal indal ihram bil umrah wal hajj, mandi ketika berihram untuk ibadah umrah maupun haji. Ya, memang demikianlah yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang kelima, al-ghusl min ghaslil mayyit. Ya, mandi karena memandikan mayit, setelah memandikan mayit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Ya. Ini hadis diriwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Di sini pun Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dengan fi'il amr falyaghtasil. Nah, di sini pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah ini wajib ataukah mustahab? Nah. Dan apabila seseorang wajib mandi namun masih belum mandi, maka dia ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, dia tidak boleh berada di masjid kecuali kalau sekedar lewat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu. Wa
Apabila kalian mandi, tidak boleh pula kali orang yang junub tinggal di masjid kecuali kalau dia lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Walaupun disebutkan kalau dia berwudu boleh. Ya, belum mandi. Orang yang junub ini belum mandi, namun dia berwudu, sudah berwudu, maka ini boleh tinggal di masjid. Karena terdapat riwayat dari sejumlah sahabat pada masa Nabi alaihi salatu wasalam. Itu dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena wudu yukhaffif al-hadath. Karena wudu meringankan hadasnya. Yang kedua, tidak boleh memegang mushaf. Kalau seorang masih junub, belum mandi, maka tidak boleh dia memegang mushaf. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, la yamassul mushaf illa tahir. Yang ketiga, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Jika tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Ya, berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib, kana alaihi salatu wasalam la yamna'uhu min qira'atil Quran syai'un illal janabah. Ya, Nabi itu tidak ada yang menghalangi beliau membaca Al-Quran satupun kecuali janabah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta Tirmizi. Ya. Barakallahu fikum. Disahihkan oleh sejumlah a'immah, ya. Antara lain dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Sakan, Abdul Haq dan Al-Baghawi. Adapun Syu'bah, beliau menghasankan hadis ini. Tentu saja seorang yang masih junub, ya, dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Barakallahu fikum. Itulah beberapa pembahasan penting terkait dengan hukum-hukum mandi. Itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.